Alla minions katta matta. Min kuala pan vanya tami. Angola angola ispufsa. Alla minions katta matta. Min kuala pan vanya tami.